Coral! Coral! Now! Inyede nununa. Benga ninkelau. Mado jenye tabulu yale mana. Allah akubaru.